Lapas Internet FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, masih barang Sukri juga tentunya di edisi Spada nih. Dan tentunya teman Pro 2 di pukul 9 menuju pukul 10 Sukri bakal ngajak teman-teman ya untuk ngobrol soal topik kita hari ini, yaitu tangga bencana nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung bareng Sukri di obrolan kali ini, teman-teman boleh banget gabung di 0811-4894-990. Seperti biasa, untuk menemani aktivitas Mempro 2 di pagi hari ini ya, Sukri bakal menyajikan beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas Mempro 2 di pagi hari yang lumayan cerah ini, Mempro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Okey, Tom Pro 2 masih bareng Sokli juga nih, edisi sepada nih Tom Pro 2. Dan tentunya Tom Pro 2 ya, dengan topik yang udah Sokli spoiler sebelumnya itu tangga bencana ya, di tengah perubahan cuaca yang makin tidak menentu nih ya. Kita juga makin sering mendengar berita soal banjir, gempa, tanah longsor, sampai kebakaran hutan. Nah, Indonesia sendiri memang berada di wilayah rawan bencana nih Tom Pro 2, karena letaknya ada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire ya. Tapi kabar baiknya, kita bisa jadi generasi yang tangga bencana nih Tom Pro 2, bukan generasi yang cuman panik saat bencana datang. Nah, tangga bencana itu bukan cuma tugas petugas penyelamat atau pemerintah aja nih Tom Pro 2. Anak muda juga punya peran penting ya, mulai dari hal sederhana seperti tahu jalur evakuasi ya, menyimpan nomor darurat ya, menyiapkan tas siaga bencana, sampai dengan aktif menyebarkan informasi yang benar di media sosial. Nah, Tom Pro 2, salah satu masalah saat terjadi bencana adalah banyaknya hoax yang bikin masyarakat makin panik nih. Makanya penting banget buat cek informasi dari sumber resmi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Biasanya itu disingkat aja BMKG ya, Tom Pro 2 ya. Nah, selain itu kita juga harus punya budaya saling bantu nih Tom Pro 2, karena saat bencana datang, solidaritas jadi kekuatan terbesar ya, mulai dari berbagi makanan, membantu evakuasi, sampai mendukung kesehatan mental para korban. Jadi mulai hari ini yuk biasakan diri untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan siap menghadapi situasi darurat, karena kesiapan kecil ya hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan. Oke, Tom Pro 2 tetap stay tune di 89FM, karena habis ini kita bakal bahas gimana cara sederhana yang bisa dilakukan anak muda supaya lebih siap menghadapi bencana di sekitar kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89FM.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr.

89 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 masih bareng Sukilah di edisi kita, yaitu Sepada teman Pro 2. Dan tentunya

masih dengan topik yang sama, yaitu tanggap bencana nih. Nah, kita lanjut lagi ya di obrolan soal tanggap bencana. Karena kita berpikir kalau persiapan bencana itu ribet dan mahal ya, padahal ada banyak langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan dari sekarang. Yang pertama, kenali potensi bencana di daerah tempat tinggal kita. Misalnya daerah pesisir ya, perlu waspada tsunami. Daerah pegunungan rawan longsor, sementara musim hujan identik dengan banjir ya. Dengan tahu risikonya, kita jadi lebih siap ngambil tindakan nih, teman-teman. Kedua, siapkan emergency kit atau tas darurat ya. Isinya bisa berupa air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, power bank, peluit, masker, dan dokumen penting nih, teman-teman. Simpan di tempat yang mudah dijangkau supaya saat keadaan darurat kita tidak panik mencari barang, teman-teman. Dan yang ketiga, jangan abaikan latihan evakuasi. Banyak orang menganggap simulasi bencana cuma formalitas. Padahal latihan seperti ini penting banget untuk melatih refleks dan ketenangan saat situasi nyata terjadi. Dan yang gak kalah penting, jaga lingkungan sekitar ya. Jangan buang sampah sembarangan, kurangi penebangan liar, dan mulai peduli dengan perubahan iklim nih, teman-teman. Karena sebagian bencana juga dipengaruhi oleh perilaku manusia terhadap alam. Oke, teman-teman, menjadi tanggap bencana bukan berarti hidup dalam ketakutan ya. Justru dengan persiapan yang baik, kita bisa hidup lebih tenang dan sigap menghadapi situasi apapun. Ingat ya, teman-teman, bencana memang tidak selalu bisa dicegah ya, tapi dampaknya bisa dikurangi kalau kita siap. Tetap peduli, tetap waspada, dan terus jadi generasi yang saling menguatkan, hanya di Pro 2 Fak-Fak.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

89.8 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, waduh gak kerasa nih teman Pro 2. Di studio 6 menunjukkan pukul 9.55 nih teman Pro 2. Dan artinya teman Pro 2 5 menit lagi Supri mau pamit dari edisi nih teman Pro 2. And tentunya buat teman-teman semuanya, Supri izin pamit ya dari ruang siaran, izin pamit dari frekuensi. Tentunya thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune terus di 89 FM ya, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul menuju pukul 10.00 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya teman Pro 2 ya. Buat teman-teman jangan lupa tetap semangat, tetap kreatif ya. Suki juga ngucapin ke teman-teman selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Oke teman Pro 2, Suki izin pamit dulu, bye bye ya. Semoga teman-teman happy selalu, bahagia selalu, sehat-sehat selalu. Dan tentunya teman Pro 2 nanti di edisi santai siang ruang dengan teman Pro 2 bakal ditemani sama Kak Windy. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 Fatsang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi nih bersama Windy di edisi Santai Siang. Kalau sebelumnya kalian udah ditemenin sama Kak Sukli di edisi Spada, sekarang kalian bakal ditemenin sama Windy di edisi Santai Siang ini dari pukul 10 sampai nanti pukul 3 sore. Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Nah teman-teman, tapi sebelum itu Windy mau ngucapin dulu nih, minal izin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin, maafkan kalau Windy selama menyiar mungkin ada salah kata. Nah, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan yang tadi dibilang, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi. Oh, buat menemani siangnya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya.

0: Nova.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Nah teman-teman, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolannya kayak tadi Windy bilang, Windy punya Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, Cerita Kita Milik Semua dari Petra Sihombing, dan Strong Together dari Judika. Let's listen together. Enjoy.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

teman-teman, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 10.55, Windy bakal balik lagi di jam 11 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Enjoy!

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodway Hitlist.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Ya masih stay di 89 FM Radio Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, hai teman-teman, masih stay di edisi santai siang bareng Windy nih tentunya. Nah, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Radio ya. Ah, sekali ini mau buka jalur nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam atau mau ngucapin happy birthday mungkin buat orang terkasih, teman-teman boleh langsung WA di kontak Produa di 0811-4894-990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Buat RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis, enggak berbayar.

0: Fak-fak.
1: The best, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-fak.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Prime FM. Pilihan lagu terbaik.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan

Produa Hitlist. Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Masih stay di 9 FM Radio Fak-Fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, tentunya masih di edisi santai siang nih teman-teman. Nah dari jam 12 ini Windy bakal bawain apa ya, topik seputar UMKM mungkin. Tapi sebelum itu Windy masih punya 3 lagu lagi untuk mengawali segmen ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman.

0: with a switchblade. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM,
1: pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

II, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan

kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyun Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

0: dust. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nah, masih bareng Windy nih, teman-teman. Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Tentunya. Nah, teman-teman, tadi Windy bilang Windy bakal bawain topik UMKM ya di jam 12 ini. Nah, jadi di era sekarang, dunia digital tuh bukan cuma tempat hiburan atau scrolling media sosial aja gak sih teman-teman, tapi juga jadi peluang besar nih buat berkembangnya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Nah, bahkan sekarang banyak anak muda yang mulai membuka usaha lewat platform digital nih ya, hanya dari rumah. Nah, UMKM di era digital ini juga mengalami perubahan besar. Kalau dulu jualan harus punya toko. Kalau dulu kita jualan harus punya toko, harus punya tempat dulu. Sekarang cukup lewat marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan antar kayak Maxim gitu. Produk udah bisa dikenal banyak orang nih, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, sampai jasa kreatif. Semuanya bisa dipromosikan secara online nih. Keren banget gak sih? Digitalisasi membantu UMKM lebih mudah menjangkau pelanggan. Contohnya lewat Instagram, TikTok, atau WhatsApp nih. Banyak pelaku UMKM yang sukses karena konsisten membuat konten menarik dan aktif.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu. Release.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Yang manis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: Dampaknya apa aja tuh?
1: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Seperti biasa teman-teman, di jam 1 ini Windy bakal bawain informasi seputar olahraga. Kita masuk ke informasi pertama, Sabar Areza menuju 16 besar Singapore Open 2026. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isefahani maju ke 16 besar Singapore Open 2026 pada babak 32 besar. Mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura Engket Wesley Koh dan Junsuk Kubo 21-14 dan 21-12. Kemenangan strike set diraih Sabar dan Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapore Indoor Stadium Selasa 26 Mei 2026. Ganda putra asal Indonesia sudah terlihat bermain menekan sejak game pertama. Tidak butuh lama untuk Sabar dan Reza merebut interval dan meninggalkan lawan hingga 7 poin. Dominasi itu berlanjut bahkan pada game kedua. Sempat berjual beli poin, Sabar dan Reza dapat melesat meninggalkan lawan pada kedudukan 7-7. Keduanya langsung mencetak 6 poin secara berurutan dan dengan cepat merebut game. Seusai pertandingan, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat untuk menerapkan pola permainan menekan.

Sementara sabar karyawan Gutama menyebut bahwa ia merupakan kali. Sementara sabar karyawan Gutama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh dan Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat yang bagus. Selaras dengan Reza, Sabar menegaskan pola perbedaan yang terus dicoba di lapangan adalah terus menyerang. Ia mengaku senang dapat menerapkan strategi tersebut dengan baik. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Three.

FIFA resmi rilis daftar tim base camp peserta Piala Dunia 2026. FIFA resmi merilis daftar tim base camp training seat untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Pengumuman itu menjadi salah satu tahap penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama phase group berlangsung. FIFA menjelaskan, tim base camp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staf untuk berlatih, beristirahat, hingga melakukan persiapan pertandingan. FIFA menyebut proses pemilihan lokasi base camp berlangsung cukup panjang dan memulai sejak 2024. Setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025, selanjutnya seluruh negara peserta mulai menentukan pilihan lokasi dari lebih 60 opsi yang tersedia. Sebanyak 7 negara dipastikan memilih markas di Meksiko. Negara-negara tersebut adalah timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan timnas Uruguay. Sementara itu, timnas Kanada dan timnas Panama akan berbasis di Kanada, sedangkan 39 negara lainnya memilih lokasi di Amerika Serikat. Beberapa kota di luar 16 tuan rumah pertandingan juga akan ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. FIFA menyebut total ada 25 komunitas tambahan yang menjadi lokasi base camp negara peserta. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur ama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng ini tentunya, dan masih di edisi santai siang nih teman-teman. Seperti biasa di jam 2 ini, Widi bakal bagikan informasi seputar hiburan nih, informasi entertainment. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Europe On Screen 2026 digelar di 8 kota. Festival Film Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 sampai 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia. Kota-kota tersebut meliputi Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis, sedangkan lokasi pemutaran di Jakarta diantaranya di Taman Ismail Marzuki dan Institut Franchise di Indonesia, IFI. EOS juga kembali menghadirkan film-film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, mengatakan festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, EOS selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film. Stephen menilai masyarakat Indonesia dan Eropa memiliki emosi serta kekhawatiran yang sama sebagai sesama manusia. Namun, ia menilai cara mengekspresikan emosi tersebut dapat berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Secara khusus, Stephen mengapresiasi dukungan Kementerian Kebudayaan RI dan mempromosikan film pendek Indonesia melalui EOS. Stephen mengatakan kerjasama budaya menjadi bagian penting dalam hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Sementara Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Nikos Panayiotou, mengatakan budaya merupakan sarana utama untuk membangun hubungan antar masyarakat. Nikos menilai film dapat menghadirkan pemahaman yang lebih personal dan manusiawi dalam komunikasi lintas budaya. EOS 2026 yang akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Sementara konferensi pers EOS 2026 turut dihadiri Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, dan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Sudah
1: cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Drop akan ramaikan Europe on Screen 2026. Festival Film Europe on Screen 2026 menghadirkan sejumlah program baru bagi penonton dan pegiat perfilman Indonesia. Salah satu program terbaru ialah Mystery Movie Drop dengan konsep pemutaran film kelanjutan atau Advanced Screening khusus. CEO Direktur Europe on Screen, Menina Putri Wismurti, mengatakan program tersebut menjadi pengalaman baru dalam festival tahun ini. Penonton dapat menyaksikan film pilihan tanpa mengetahui terlebih dahulu judul film yang akan diputar pada festival tersebut. Program Mystery Movie Drop dijadwalkan berlangsung pada 29 sampai 31 Juli 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tiket pemutaran film dapat diperoleh secara gratis dengan sistem pengambilan 1 jam sebelum acara dimulai berlangsung. Selain pemutaran film, Europe on Screen 2026 menghadirkan program Road to EOS melalui lokakarya perfilman internasional. Program tersebut menghadirkan Alessandra Pastor, pakar film asal Italia yang berpengalaman melakukan a shooting festival internasional terkenal. Ia mengatakan Alessandra akan memberikan pembelajaran khusus kepada finalis program Short Script to Screen EOS 2026. Masyarakat umum juga dapat mengikuti sesi berbagi pengetahuan melalui Instagram Live setelah workshop selesai dilaksanakan nantinya. Peserta dapat mempelajari strategi pitching proyek film hingga memperoleh pendanaan dalam industri perfilman internasional modern saat ini. Selain itu, peserta juga dapat mengetahui kesalahan yang perlu dihindari ketika menawarkan proyek film kepada investor. Europe on Screen 2026 turut menghadirkan tamu festival internasional, termasuk sutradara asal Irlandia bernama Damian Mesan tahun ini. Kehadiran Damian dalam festival tersebut didukung langsung oleh Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia di Jakarta. Damian dijadwalkan membawa film terbarunya berjudul Union dalam rangkaian festival Europe on Screen 2026 mendatang. Film tersebut disebut telah meraih sejumlah penghargaan internasional sejak pertama kali dirilis kepada publik tahun lalu. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @rri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Album BTS Arirang mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 Billboard 200. BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar

diulangi. BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama ke-9 pekan berturut-turut di Minggu 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak memulai debut puncaknya pada Maret, album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard selama 3 pekan awal perilisannya. Arirang terus mempertahankan posisi 100 sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Billboard menyebut album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Pencapaian tersebut memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. Data Luminet mencatat Arirang memperoleh total 42.000 unit album ekuivalen selama periode pelaporan terbaru berlangsung. Perhitungan itu dihimpun berdasarkan aktivitas konsumsi musik hingga pekan yang berakhir pada 21 Mei lalu. Luminet sebelumnya dikenal sebagai Nielsen Music sebelum perusahaan tersebut melakukan perubahan identitas dalam industri pengukuran musik. Perhitungan unit album ekuivalen biasanya mencakup penjualan fisik, unduhan digital, serta aktivitas pemutaran layanan streaming. Keberhasilan Arirang mempertegas dominasi BTS dalam pasar global sekaligus memperluas pencapaian musik Korea di Billboard. Album tersebut terus mempertahankan momentum penjualannya setelah meraih perhatian besar sejak perilisan perdana pada Maret lalu. Informasi ini dilansir dari laman kami, rra.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Itu dia tadi beberapa informasi yang sudah Windy bagikan. Itu juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan, karena setelah ini Windy mau pamit karena di studio udah nunjukin pukul 14.58. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Kak Desi. Kak Desi bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune di Pro 2. Terima kasih juga yang sudah stay dari pukul 5 sampai dengan sekarang ya. Ini mau say goodbye dulu. Bye-bye, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dipukul. Selamat sore buat semua teman Prodo di mana saja berada. Senang sekali ya sore ini Desi temani ruang dengar teman Prodo hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Edisi Rabu 27 Mei 2026. Apa kabar nih buat teman Prodo di sore ini ya? Semoga saja kamu semua dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Tadi di santai siang ya teman Prodo sudah ditemani bersama dengan Kakak Windy, dan tentunya di sore ceria ini ada informasi seputar Papua dan juga Papua Barat. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Besar Al Munawwarah Fakfak, Muhammad Zain Lamonca mengatakan, hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Fakfak kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Besar Al Munawwarah Fakfak usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurut Muhammad Zain Lamonca, hewan kurban bantuan presiden tersebut akan dikurbankan bersama hewan kurban lainnya yang diterima panitia di Masjid Besar Al Munawwarah Fakfak. Ia pun menyebutkan, hingga hari pelaksanaan Idul Adha, panitia telah menerima total 10 ekor sapi kurban. Ia pun jelaskan, dari total 10 ekor sapi kurban tersebut, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, 1 ekor dari Bupati Fakfak, 1 ekor dari PT Pelni Pusat. Sementara 7 ekor lainnya berasal dari kelompok jamaah Masjid Besar Al Munawwarah Fakfak. Muhammad Zain Lamonca mengatakan daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 350 penerima telah masuk dalam daftar pembagian daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Besar Al Munawwarah Fakfak. Selain itu, Muhammad Zain Lamonca juga mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antara sesama. Insya Allah akan ditujukan kepada yang berhak menerima dengan baik, ujarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
0: Siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Aduh, jangan lapor,
1: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya hewan kurban, bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia di hari Idul Adha di hari Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 untuk Kabupaten Supiori Provinsi Papua telah diserahkan oleh Wakil Bupati Supiori Hasan Nunsi mewakili Bupati yang diterima Ketua Takmir Masjid An-Nur Musram. Penyerahan sapi Banmas Presiden tersebut dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 dan turut disaksikan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Supiori serta pihak TNI Polri. Sapi bantuan masyarakat jenis Simmental Cross berbobot 840 kg memiliki peternakan Haji Abdul Wahid bertempat di Mandau Dalam, Kabupaten Biak Numfor. Selaku peternak, Haji Abdul Wahid sangat bersyukur karena hewan ternaknya dipilih sebagai hewan kurban Banmas Presiden RI tahun ini. Haji Abdul Wahid merasa bangga dan bersyukur karena meski peternak lokal namun mampu menghasilkan hewan ternak yang berkualitas seperti daerah lainnya di luar Papua. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Jefferson. Tim Westfitz, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westwicks. Esensi buku Pro 2 Faktor, teman terbaik kamu.

0: Fakfak.
1: The best, terbaik, yang terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
2: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya di

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Wakil Bupati Manokwari Mugiono mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Ajakan tersebut disampaikan Mugiono usai melaksanakan sholat Idul Adha yang berlangsung di ruang terbuka publik Borarsi Manokwari pada Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, makna dari Idul Adha tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang harus dirasakan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Ia pun mengatakan semangat berbagi dalam Idul Adha menjadi bukti bahwa umat Islam harus memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Ia pun menyebutkan pemerintah Kabupaten Manokwari tetap berkomitmen membantu penyaluran hewan kurban meskipun tahun ini terdapat penyesuaian anggaran akibat efisiensi

belanja daerah. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Selamat sore buat semua teman Pro 2 di sore ini dengan cuaca Kota Palafak-fak yang sangat cerah ya teman Pro 2. Yang mau gabung nih di Pro 2 di sore ini ya, di sore ceria. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 489490. Satu miliknya Warna dengan Kau Selalu Ada.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, masih bersama dengan Desi di Sore Ceria. Tentunya satu jam ke depan lagu-lagu hiburan akan menemani waktunya santai teman berdua hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Mulan Jamila dengan Wonder Woman.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
0: Teman terbaik kamu.
4: Follow Facebook, Instagram, @

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Malik dan The Essential dengan Senang.

0: tàu, không tàu biết tàu sắp tới đi tàu.
1: Ôi ôi ôi tàu gì tàu bơi gì.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momen yang penuh dengan makna pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada hari yang suci ini, kita kembali mengenang kisah teladan Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah penuh makna ini, kita diajak untuk merenung dan belajar tentang arti pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa kepedulian sosial kita dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga semangat Idul Adha menginspirasi kita semua untuk saling berbagi dan mempererat tali persaudaraan. Tak lupa bagi para jemaah haji yang saat ini sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, semoga diberikan kemudahan, keberkahan dan mendapatkan haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

54 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, di situ tunggu ya di sore ceria tentunya. Dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, tentunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM。
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Apa kabar nih buat teman berdua yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak ya. Di Fak-Fak saat ini cuacanya sangat cerah di sore ini. Tentunya sudah pada mandi belum ini teman berdua? Sudah pada mandi, siap-siap menjalan-jalan. Jalan-jalan sore bersama dengan keluarga, besti-besti. Apalagi hari ini hari libur ya. Tentunya sudah pada janjian ini mau duduk nongkrong. Jadi buat kakak dorang yang cuma santai di rumah, menikmati sore bersama dengan keluarga, jangan lupa untuk tetap mendengarkan siaran kami. Teman Prodo bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Yang belum download Tempo Gas, langsung download. Dan tentunya kakak dong ada di mana saja bisa dengar kita umpuh siaran, siaran Pro 2 Fak-Fak. Dan juga bisa siaran-siaran yang lain juga ya, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3 Jakarta juga. Teman Pro 2 dong bisa dengar dari Sabang sampai Merauke tentunya. Baik teman Pro 2, kalau sore-sore gini enaknya nih, sudah pada mandi, kemudian aduh pasti kepikiran, aduh jajan apa boleh ya, atau cemilan sore apa nih yang pas ini. Kalau kakak Dora yang di rumah sukanya cemilan apa, buat cemilan apa, pisang goreng atau bakwan goreng toh, makan dengan teh hangat, sambal, wey enak apalai. Ada juga yang sukanya itu sambil santai sore-sore minum segelas susu hangat dengan biskuit. Nah, ada beberapa cemilan untuk temani santai di sore hari ini. Ada biskuit. Cemilan pertama yang cocok untuk menemani waktu santai di sore hari adalah biskuit. Selain rasanya yang lezat, biskuit juga praktis. Tinggal membelinya di supermarket atau toko-toko terdekat, warung. Maka kamu bisa langsung menikmati biskuit sambil ditemani dengan secangkir teh atau kopi hangat. Biskuit kering terbuat dari gandum tanpa pengembang. Kemudian ada biskuit basah yang ditambah dengan krim atau pengembang. Biskuit crackers asin yang memiliki tekstur renyah tambah perisa asin. Kemudian ada juga ini pisang goreng. Nah ini enak ini kalau sore-sore gini tuh makan pisang goreng panas-panas pakai sambal dan teh hangat. Tapi teh tawar ya, karena di pisang itu pasti ini tuh Tempo Gas. Ke dapur lihat apa yang bisa dibikin untuk jadi cemilan langsung.

0: power, the power, power. Pop a lighter.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momen yang penuh dengan makna pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada hari yang suci ini, kita kembali mengenang kisah teladan Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah penuh makna ini, kita diajak untuk merenung dan belajar tentang arti pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa kepedulian sosial kita dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga semangat Idul Adha menginspirasi kita semua untuk saling berbagi dan mempererat tali persaudaraan. Tak lupa bagi para jemaah haji yang saat ini sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, semoga diberikan kemudahan, keberkahan dan mendapatkan haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Cemilan untuk temani santai di sore hari. Tadi ada pisang goreng, biskuit, kemudian ada apa lagi nih teman berdua? Kalau boleh jangan ya makan manis-manis ya teman berdua, kayak donat, kemudian kue-kue basah lainnya ya. Cemilan tuh di sore hari yang ringan-ringan saja, kayak tadi ada gorengan. Kalau boleh kita sendiri yang goreng ya, tidak perlu beli di luar, karena kalau sudah beli di luar itu kualitas dari minyaknya ya, kita tidak tahu seberapa banyak telah digunakan untuk menggoreng. Kemudian yang sehat-sehat juga boleh ya, cemilan sore dengan makan buah yang segar-segar, karena masih cuaca panas juga ya, masih ada mentari di sore ini. Tentunya bisa juga cemilan-cemilan sehat seperti pisang goreng, kemudian keladi goreng pakai sambal, atau yang suka makannya rebus-rebus juga bisa jadi cemilan sore-sore ya, seperti pisang rebus di atau keladi rebus juga ya, dibuat pakai kelapa, dikasih gula merah sedikit ya, dibilang keladi Tony itu teman berdua. Aduh, kalau nikmati di sore hari gini ya, tentunya sangat nikmat, apalagi bersama dengan orang-orang tercinta, dengan mama papa atau dengan sanak saudara. Apalagi nih hari raya ya, hari ini kalau boleh, kalau sudah makan yang biasanya kalau hari raya gini makannya itu yang berat-berat ya teman berdua ya, yang santan-santan, gulai. Wow, kalau untuk hari ini saja, besoknya kembali makan yang bening-bening ya. Tadi kita bicara tentang jajanan sore, apa lagi nih teman berdua? Kalau kamu suka yang mana nih teman berdua? Kalau saya sukanya itu tidak lain tidak bukan pisang goreng. Apapun itu kue yang paling enak lagi teman berdua. Tapi kalau pisang goreng, keladi goreng, petatas goreng, makan dengan sambal, kemudian teh hangat, sedap ini. Sambil menikmati sore kamu dengan cemilan-cemilan atau gorengan ya, jangan lupa untuk tetap stay tune kami, bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

2020 merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyun Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan

harus berubah. Penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih seputar dengan cemilan di sore hari. Ada juga pilihan buat teman berdua Dora yang suka dengan kayak sosis, ya pentol, kemudian gulung-gulung telur itu. Nah, itu juga enak ya kalau menjadi cemilan santai di sore hari, apalagi kalau yang di seputaran Kota Palafak-Fak sambil menikmati sunset ya, atau menikmati keseharian di sore ini bersama dengan keluarga, jalan-jalan sore sambil menikmati cemilan-cemilan kesukaan. Dan jangan lupa juga nih, biasa kalau sore-sore gini selain cemilan ada juga jus-jus ya, seperti alpukat, mangga, waduh, baku dapa dengan pisang goreng dorang pas sudah. Baik teman berdua, ada beberapa nomor lagu yang sudah disiapkan untuk menemani sorenya teman berdua. Satu miliknya Goliath dengan Milih Dia. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Gimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
7: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme, dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
6: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman 22, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau jam segini, teman berdua sukanya bikin apa ini? Ada yang sudah siap-siap untuk beranjak dari rumah ke tempat tongkrongan, karena besok juga, besok nih masih libur ya? Masih libur, tentunya menikmati malam yang begitu akrab ya dengan keluarga ya, karena hari ini hari raya kurban ya, dan tentunya masih bersama dengan keluarga. Kalau yang sudah pada siap-siap untuk pergi makan malam, aduh, makan malam bareng besti-besti ya. Tidak juga harus karena makan malamnya itu bersama dengan kekasih, dengan sahabat, dombilan besti begitu juga sekali-sekali ya. Karena kalau sudah beraktivitas, sudah kerja untuk beberapa waktu, dan tentunya mengambil waktu untuk bersama dengan teman-teman, bakar-bakar atau makan malam di tempat-tempat di mana yang kamu suka, tentunya diusahakan bahwa kamu juga mempunyai waktu yang ada dengan teman-teman untuk menikmati, dan juga kamu merasa bahagia dengan segala sesuatu yang kamu jalani dengan orang-orang yang keseharian kamu atau besti-besti gitu ya, teman pro 2. Baik, Desi masih temani ruang dengar teman pro 2 hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Satu miliknya Winda Fiska dengan Sempurna.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Tata 1 2 3
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Sok tahu kau. Selain hiburan

0: banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

02 Papa, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 19 lebihnya. Ya, 6 menit waktu Indonesia Timur. Tanda kamu memiliki kepribadian yang kuat, bahkan terkesan intimidatif, membuat siapa saja tidak berani mendekat. Jangan terlalu galak-galak ya teman Rudua ya. Bukan bermaksud menakut-nakuti. Kamu yang memiliki kepribadian kuat hanya bersikap jernih, fokus, dan jujur. Tetapi kenyataan orang menganggap intens hingga tidak berani untuk mendekat. Kadang dipikirnya orangnya kasar, sombong, tapi ya begitu masing-masing orang dengan kepribadian, pembawaan dirinya. 7 ciri kepribadian. Yang pertama, berbicara saat orang lain diam. Mungkin menjadi orang pertama yang berbicara dapat menentukan suasana. Namun ketika berbicara sebelum orang lain memulai terasa seperti vonis, bukan pembukaan. Orang lain akan menahan diri karena takut salah di depan kamu. Yang kedua, tegas menetapkan batasan. Kamu menghargai waktu kamu dan itu adalah praktik yang sehat. Tegas menetapkan batasan melindungi energi dan membantu kamu menepati janji-janji yang telah kamu buat. Tapi untuk beberapa orang, batasan yang tegas seperti ini dapat dianggap dingin atau egois. Yang ketiga, memutuskan dengan cepat dan mengharapkan momentum. Sebelum kita lanjut, teman berdua, satu miliknya Gamaliel, tapi Heru dengan bahagia bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: FM。
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: But you're just a boy.
1: Teman Brodua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang ketiga, memutuskan dengan cepat dan mengharapkan momentum. Kamu melihat pola dengan cepat dan menyukai tindakan. Dua hal tersebut adalah aset berharga dalam menyelesaikan pekerjaan yang berantakan. Keputusan cepat dan menghemat waktu, uang, dan membantu tim menghindari penyimpangan. Tetapi langkah cepat kamu seperti ini seringkali membuat orang lain merasa terburu-buru dan tertekan. Yang keempat, menetapkan standar tinggi dan menegakkannya. Kamu mampu menangkap detail yang dilewatkan orang lain, membuat standar kamu lebih tinggi dan kebanyakan orang. Kualitas seperti ini dapat mencegah kesalahan dari meja klien atau pekerjaan ulang. Yang kelima, memberikan umpan balik langsung dan terus terang. Memang kejelasan itu baik dan dapat menyelamatkan sebuah proyek. Tetapi kalimat yang lugas dan terlalu tajam seringkali terdengar menyakitkan dan membuat orang lain merasa tertekan serta terintimidasi.

0: apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Sore Ceria hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Buat teman Pro 2 yang mau gabung ya, mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa nih, bisa gabung langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya tidak terasa ya teman Pro 2, jadi sudah temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan juga informasi-informasi ringan ke ruang dengar teman Pro 2. Saatnya Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat berapa aja ya buat semua teman Pro 2. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif dari sosial, lingkungan hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Mm-hmm.

0: Yo yo yo yo yo, masih di 89 FM Pro 2 Pak Pak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, masih dengan Abdi. Bukan masih sih, balik lagi bareng Abdi setelah 10 hari Abdi sempat hilang dari udara karena ada kesibukan yang tak terduga. Sekarang Abdi balik lagi untuk menemani kalian di Jaga Malam edisi 27 Mei 2026. Dan selama 4 jam ke depan, Abdi bakal nemenin kalian dengan info-info menarik dan obrolan-obrolan yang seru seputar anak muda. Iya. Oke, teman-teman Pro 2, untuk mengawali pembicaraan Abdi ini tadi, ini adalah lagu dari Republik dengan Cintaku Sampai Di Sini Saja. Langsung aja check it out.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Masih di 89 FM Pro 2 Papak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ini ada teman Abdi nih. Dia lagi chat-chatan sama Abdi dan pembahasannya menarik ya teman Pro 2. Kami membahas tentang konten kreator. Dan teman Abdi ini katanya pengen untuk lebih serius menjadi konten kreator. Dia saat ini berada di di kota Atambua NTT. Dan menurut dia, dia mau konsepnya tuh tentang pariwisata di Atambua. Dan saya setuju sekali ya, karena ini bukan tentang kita aja, tapi ini berdampak juga ke daerah kita sendiri. Nah, di malam jaga malam ini Abdi pengen ngajak kalian semua untuk berdiskusi tentang bagaimana menjadi konten kreator yang baik. Atau adakah di saat ini teman berdua yang sudah menjadi konten kreator, yang sudah menjalaninya beberapa tahun dan sudah dianggap senior atau mahir, boleh banget untuk bagi tips dan triknya untuk menjadi konten kreator pemula agar view-nya naik terus ya. Abdi mohon banget untuk senior-senior konten kreator, boleh banget untuk share pengalamannya di WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau juga bisa chat di RRI Digital. Dan buat teman berdua yang punya cita-cita menjadi konten kreator, boleh banget untuk cerita ke Abdi, kita bahas ya apa saja yang harus kalian lakukan sebelum memulai apa itu pekerjaan, iya, hobi juga bisa, iya, pokoknya apapun yang ada keluh kesah kalian tentang konten kreator, boleh banget ya kirim ke WhatsApp kami lagi. Saya Abdi ulangin lagi di 0811 4894 990. Oke, Abdi tunggu ya.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi, anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih, coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Dia, tapi temennya. Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

0: Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita di Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang ini ya hampir semua orang punya kesempatan untuk menjadi konten kreator. Modalnya tidak selalu kamera mahal atau studio keren ya teman Pro 2. Kadang cukup dengan telepon genggam atau gawai ataupun Android, iPhone terserah ya. Dan ide yang menarik. Yang paling penting tuh justru untuk menjadi content creator itu adalah kreativitas dan keberanian untuk memulai teman Pro 2. Dan menariknya ya teman Pro 2, content creator untuk zaman sekarang bukan hanya soal hiburan, ada yang berbagi edukasi, ada yang tentang musik, kuliner, olahraga, bahkan kehidupan sehari-hari yang sederhana tapi relate banget dengan kita. Nah, kalau kalian teman Pro 2 lebih suka membuat konten seperti apa? Konten lucu kah? Vlog harian kah? Review makanan kah? Atau mungkin konten motivasi? Coba kirim pendapat kalian sekarang juga ya di WhatsApp kami di 0811-4894-990. Siapa tahu nanti pendapat kalian itu jadi apa ya? Jadi hobi untuk upload video. Suatu hari nanti bisa jadi peluang karir yang menjanjikan untuk semua orang. Dan tetap stay terus di Pro 2 Fakta, karena setelah ini kita akan bahas kenapa profesi konten kreator sekarang makin diminati generasi muda. Oke?
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

inspirasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Abdi ya, di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2, untuk jadi content creator sekarang tuh dianggap sebagai profesi yang seru ya, karena fleksibel dan dekat dengan dunia anak muda seperti kita ini. Bisa bekerja dari mana aja, menentukan konsep diri sendiri ya, bahkan membangun personal branding sejak usia muda. Tapi teman Pro 2, jangan salah ya, di balik konten yang terlihat santai, ternyata prosesnya itu tidaklah mudah teman Pro 2. Ada proses editing, kemudian ada mencari ide, kemudian menulis konsep, sampai menjaga konsistensi untuk ngupload video tersebut. Nah, menurut kalian nih, lebih sulit mencari ide konten atau menjaga rasa percaya diri saat tampil di depan kamera? Nah, itu pertanyaan dari Abdi ya. Kalian harus jawab itu nanti. Boleh banget langsung kirim komentar kalian, jawaban kalian, atau cerita pengalaman kalian. Karena kadang ya, tantangan besar itu bukan alatnya, tapi rasa takut untuk mulai teman berdua. Dan di segmen berikutnya kita akan bahas konten seperti apa yang paling disukai anak muda saat ini. Jadi kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Masih di 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita di Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, konten yang paling disukai untuk generasi sekarang itu teman Pro 2, kalau diperhatikan ya, sekarang banyak banget jenis konten yang viral di media sosial, entah itu di Instagram, TikTok, atau lain-lainnya ya. Mulai dari daily vlog, storytelling, kemudian ada juga konten tentang komedi, konten tentang tutorial membuka ataupun membuat, kemudian sampai video singkat yang estetik ya. Itu banyak hal ya teman berdua, banyak macamnya. Tapi ada satu hal yang paling penting teman berdua, audiens sekarang itu suka konten yang terasa jujur dan autentik teman berdua. Jadi tidak harus selalu sempurna ya, kadang justru konten yang sederhana lebih mudah menarik perhatian karena terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, kalian lebih suka menonton konten yang lucu, inspiratif, atau yang penuh informasi? Nah, langsung aja ya, interaksi kita bersama-sama ya. Karena opini kalian itu bisa jadi inspirasi buat pendengar yang lain dan mungkin ingin memulai menjadi kreator juga. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang soal dampak positif dan negatifnya dunia konten kreator. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kau.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Chulo lo tiene atrás.
1: Chulo que va a jugar, Chulo que obra de Rebota Plati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Masih di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Perdua, dampak positif dan negatif dunia konten kita akan membahas ini ya. Menjadi konten creator itu memang punya banyak manfaat ya teman Perdua. Mulai dari bisa menambah relasi, kemudian meningkatkan kreativitas, bahkan membuka peluang untuk pundi-pundi uang. Kan banyak anak muda sekarang tuh mulai dikenal karena karya mereka sendiri di media sosial. Apakah kalian termasuk? Namun teman Perdua, ada juga tantangannya ya di dunia konten kreator ini. Misalnya kayak tekanan untuk selalu tampil sempurna, itu pasti. Kemudian mengejar jumlah viewers, ya angka itu pasti kepikiran terus di otak. Atau juga terlalu sibuk untuk membandingkan diri kita sendiri dengan kreator lain. Karena itu penting banget untuk tetap jadi diri sendiri dan menggunakan media sosial secara sehat ya teman Perdua. Nah menurut kalian teman Perdua, media sosial saat ini lebih banyak membawa dampak positif atau justru membuat anak muda makin mudah insecure? Langsung aja kirim pendapat kalian ya tentang pertanyaan tadi, karena diskusi seperti ini pasti menarik banget untuk didengar bersama, apalagi di malam-malam seperti ini. Daripada galau, lebih baik kita diskusi hal-hal yang bermanfaat, iya kan? Dan sebentar lagi kita akan masuk ke tips jadi content creator yang kreatif tanpa harus ikut-ikutan. Ah, ini penting kan? Jadi kalian harus stay tune terus di Produk Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Masih 89 FM Prudo Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya teman Prudo, tidak mungkin kita galau ya di malam hari ini, karena pembahasan kita seru sekali. Ya teman Prudo, kalau kalian ingin mulai untuk menjadi konten kreator ya, ada beberapa hal sederhana yang kalian bisa untuk coba. Pertama, buat konten sesuai passion kalian teman berdua. Kalau kalian sesuai minat, proses pembuatannya pasti akan terasa lebih menyenangkan kan. Kemudian kedua, jangan takut untuk mencoba. Tidak semua konten harus langsung viral teman berdua. Tidak bisa seperti itu. Banyak kreator besar juga memulai dari penonton yang sedikit-sedikit, naik. Jadi santai aja, ya kan? Dan yang paling penting yaitu jadilah yang otentik teman berdua. Audiens sekarang tuh lebih suka konten yang natural dibanding dengan yang terlalu dibuat-buat. Nah, kalau kalian diberi kesempatan jadi kreator selama satu hari, konten pertama apa yang ingin kalian buat teman berdua? Coba jawab sekarang di WhatsApp kami ya, di 0811 4894 990. Siapa tahu ide dari kalian justru yang paling unik malam ini dan menjadi inspirasi orang lain ataupun banyak orang. Jadi tidak apa-apa kan, nambah pahala. Karena di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrol tentang mimpi dan peluang besar di dunia digital saat ini. Oke, jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di Prudo Fak-Fak karena pembahasan masih belum berhenti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Fak Fak.
1: The band terbaik ya, terbaik ya.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Masih di 89.fm Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, di segmen terakhir ya, karena nanti di jam 11 kita akan jazz musik aja. Jadi kita membahas tentang dunia digital ya, teman Pro. Ngomong-ngomong tentang dunia digital, hari ini memang membuka banyak peluang baru, teman berdua. Hobi membuat video, fotografi, editing, sampai berbicara di depan kamera bisa berkembang menjadi kemampuan yang bermanfaat di masa depan. Yang terpenting bukan soal terkenal cepat, tapi bagaimana kita harus belajar dan konsisten untuk berkarya. Karena setiap kreator punya ciri khasnya masing-masing, iya kan? Jadi teman berdua, jangan pernah ragu untuk mulai dari sekarang. Siapa tahu akun media sosial yang hari ini masih sederhana, suatu saat nanti bisa menjadi tempat lahirnya karya besar kalian. Nah, sebelum kita tutup, coba jawab pertanyaan terakhir nih teman berdua. Kalau kalian jadi konten kreator terkenal nanti, kalian ingin dikenal sebagai kreator seperti apa? Bisa chat aja di WhatsApp kami di 0811 4894 990. Oke, abis tunggu ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Abdi Wijaya Pranata, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Kamis 28 Mei 2026, dari Jalan Kapten Peten Deyan 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Windy, tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Nah, teman-teman, selamat pagi. Dari jam 5 ini sampai nanti jam 6 bakal ada jazz musik. Jadi Windy bakal balik lagi di jam 6 untuk menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 ini sampai nanti pukul 10 pagi. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro2. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Yo.
3: Oh baby, don't go. Don't go.
2: Look. Look. My notepad caught many bodies. Screenshots all plenty problems. Voice notes bag plenty hotties. Can't just talk to me like anybody. Can't just talk.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, selamat pagi. Seperti yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 6 karena dari jam 5 sampai jam 6 tadi kita udah sama-sama dengerin jazz music ya teman-teman. Tapi sebelumnya nih, apa kabar dulu nih buat teman-teman? Apakah dalam keadaan sehat? Dan teman-teman pada libur gak sih ini? Selamat libur. Nah, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan lainnya, kita masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani pagi harinya teman-teman, pagi hari yang sejuk ini. Nah, setelah itu ini punya informasi tentang informasi mengenai cuaca di sekitar Fafak ya teman-teman. Tapi sebelum itu, ayo kita dengerin sama-sama beberapa lagu yang udah Windy siapin. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata ada banyak produk lokal yang keren banget sekarang loh.
1: Oh ya? Produk lokal apa nih yang kamu maksud?
0: Misalnya, ada brand sepatu yang kualitasnya nggak kalah sama merek luar negeri. Desainnya juga kekinian banget.
1: Wah, menarik nih. Aku memang lagi cari sepatu baru nih.
0: Selain sepatu, ada juga punya koleksi tas yang stylish banget.
1: Mantap nih, selain itu ada produk lokal lain nggak?
0: Ada dong, produk skincare. Bahan-bahannya alami dan cocok buat kulit tropis kita.
1: Aku perlu coba tuh. Aku suka banget sama produk yang alami dan ramah lingkungan.
0: Iya, yuk kita dukung produk dalam negeri. Selain kualitasnya bagus, kita juga bantu ekonomi lokal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
6: Terbaik.
5: Follow Facebook, Instagram, at

0: Halo teman-teman, kembali lagi nih. Kayak yang Windy bilang, Windy bakal ngasih info cuaca perkiraan untuk tanggal ini, untuk hari ini. Langsung aja sama-sama kita dengerin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Kamis 28 Mei 2026. Dilaporkan cuaca pada pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut akan diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Masih bareng Windy nih teman-teman, tentunya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Nah tadi kita udah sama-sama dengerin perkiraan cuaca untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya nih. Perkiraannya hari ini berawan yang tebal ya teman-teman, tapi semoga aja gak hujan biar segala aktivitas kita lancar. Nah karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 6.43, Windy bakal balik lagi jam 7 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya. Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Jadi let's listen together. Enjoy.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Ya masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Kayak Wendy bilang tadi, Wendy bakal balik lagi di jam 7 ini, tentunya dengan informasi topik dan obrolan lainnya. Dan informasi yang bakal dibagiin di jam 7 ini adalah informasi seputar kesehatan ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Kebanyakan

Kebanyakan makan daging saat Idul Adha. Berikut tips menetralisir dampaknya nih. Konsumsi daging dalam jumlah besar kerap meningkatkan Konsumsi daging dalam jumlah besar kerap meningkat saat perayaan Idul Adha nih. Meski menjadi bagian dari tradisi, makan daging selama berlebihan dapat memicu rasa tidak nyaman. Contohnya, perut begah, kolesterol meningkat, sampai gangguan pencernaan. Untuk menetralisir dampak tersebut, disarankan untuk menyeimbangkan asupan dengan makanan tinggi serat. Sayur dan buahan segar membantu memperlancar perencanaan. Sayur dan buah segar mampu memperlancar pencernaan sehingga mengikat lemak berlebihan dalam tubuh. Selain itu, memperbanyak minum air putih juga penting. Gunanya yakni untuk membantu metabolisme dan mengurangi efek berat setelah mengonsumsi daging dalam jumlah besar. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki juga dianjurkan setelah makan. Cara ini efektif membantu tubuh membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Di sisi lain, metode pengolahan daging juga perlu diperhatikan. Menghindar penggunaan santan berlebih serta mengurangi gorengan dapat menekan asupan lemak jenuh. Dan tak kalah penting lagi, sebaiknya perhatikan pola porsi makan. Mengonsumsi daging secara bertahap dan tidak berlebihan dinilai lebih aman dibandingkan langsung dalam jumlah besar. Dengan pola makan yang seimbang, tradisi menikmati hidangan daging tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kesehatan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

informasi. Pekan Busana ini dimulai sebagai Fresh Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

36% lansia RI terindikasi demensia. Demensia membayang-bayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Mengutip Paolo Dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan pada penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Imran mengatakan jumlah lansia di Indonesia mencapai 30 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 diprediksi mencapai 20%. Lebih lanjut dari Imran menjelaskan gejala demensia sudah dirasakan mulai umur 40 tahun. Gejala demensia pada usia tersebut seperti lupa. Demensi ini dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Imran mengatakan aktivitas berjalan kaki dapat menurunkan risiko 40% terhadap demensia. Perbanyak makan sayuran daun hijau dan istirahat yang cukup. Pada usia 30 tahun, secara psikolog otak semakin mengecil dan pengecilan otak dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah berbian sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita dong. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya dalam edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, kalau sebelumnya tadi Windy udah bagikan beberapa informasi kesehatan di jam 7 menuju jam 8 tadi, dan sekarang di jam 8 menuju jam 9 ini Windy bakal bawain informasi lokal nih teman-teman. Jadi langsung aja masuk ke informasi pertama. LDII Kabupaten Fakfak sukses melaksanakan penyembelihan 10 hewan kurban. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Fakfak melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Nurul Imam Fakfak dan melibatkan pengurus serta jamaah LDII. Ketua LDII Kabupaten Fakfak sekaligus Ketua Panitia Kurban 2026, Bapak Abu Talib Rumagesan mengatakan, Idul Adha menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk Bapak Abu Talib Rumagesan mengatakan Idul Adha menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, peristiwa kurban mengajarkan umat Islam agar mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan duniawi. Nilai pengorbanan dan ketakwaan tersebut nilai harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, dari total 10 ekor hewan kurban yang disiapkan, 2 ekor disalurkan ke DPC LDII Bumbrai, sementara 8 ekor lainnya dipotong di LPD LDII Kabupaten Fakfak. Bapak Abu Talib menambahkan, distribusi daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat sekitar Masjid Nurul Imam sebanyak 100 orang serta sekitar 160 jamaah LDII. Selain itu, daging kurban juga dibagikan kepada organisasi masyarakat Islam dan unsur pemerintah daerah serta Forkopimda di Kabupaten Fakfak. Penyaluran daging kurban selanjutnya menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan kepedulian sosial antar umat beragama maupun antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Fakfak. Ia berharap Hari Raya Idul Adha tidak hanya dipahami sebagai agenda tahunan semata, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki kualitas iman, memperbanyak rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat dan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pesan Iman Uskup warnai pelantikan Dewan Paroki dan penerimaan Sakramen Krisma. Pelantikan Dewan Paroki periode 2026-2029 dan penerimaan Sakramen Krisma di Paroki Santo Yosef fak-fak berlangsung khidmat dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin Uskup MGR Hilarion Datus Lega Rabu 27 Mei 2026. Misa yang dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur itu dihadiri ratusan umat Katolik bersama keluarga penerima Sakramen Krisma serta pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik. Perayaan berlangsung penuh sukacita dan penghayatan iman. Sebanyak 187 umat menerima Sakramen Krisma sebagai tanda penguatan iman dan kedewasaan rohani dalam Gereja Katolik. Sementara itu, pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak menjadi momentum penting dalam mendukung pelayanan pastoral gereja untuk masa bakti 2026-2029. Dalam homilinya, Uskup mengajak umat untuk terus bertumbuh dalam iman serta menjaga persatuan dalam kehidupan menggereja maupun bermasyarakat. Ia menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Menurutnya, kebangkitan Kristus menjadi dasar harapan bagi umat beriman bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Menjelang kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa Pantekosta, lanjut uskup, para murid diminta tetap bersatu dan hidup dalam kasih. Kehadiran Roh Kudus disebut sebagai sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan dalam kebaikan. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, Uskup menegaskan jabatan dalam gereja merupakan panggilan pelayanan, bukan sekedar kehormatan. Perayaan ditutup dalam suasana penuh syukur dan sukacita. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat semangat umat Paroki Santo Yosef Fakfak untuk terus hidup dalam iman, persaudaraan, dan pelayanan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal.
0: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Salat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Sapi kurban yang diserahkan merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Hewan kurban tersebut akan disembelih bersama hewan kurban lainnya di lingkungan masjid. Prosesi penyerahan berlangsung di hadapan para jemaah yang hadir mengikuti Salat Idul Adha. Suasana penuh kebersamaan dan kehikmatan tampak menyertai kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Bapak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak melalui bantuan hewan kurban. Ia memastikan amanah tersebut akan dijalankan dengan baik oleh pengurus masjid. Pengurus masjid juga telah menyiapkan mekanisme penyaluran daging kepada masyarakat yang berhak menerima. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada jemaah dan warga. Momentum penyerahan sapi kurban tersebut menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat. Pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini membawa keberkahan bagi seluruh umat muslim di daerah itu. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di segmen ini, karena di studio sekarang udah nunjukin pukul 8.52 nih. Nanti ini bakal balik lagi di jam 9 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.